0: chaka sapreche kasa kandi tukie shabu wetu okome vereku wetu mbeno omo yende ngenda usana kumbi tuwa menye ebyangatu labiria ko embeho itwa toka erilekabyu nubu ira wetu iwa basula omo putunga nene nilwe kahonja musibiru
1: kumbi na, kamala yono
0: wasinja musibembolere misa menji omo mibiriku wenyu omo musibo wa mnavuiri.

0: LVH.
1: Yuri kemberia sokulu. Rekare remboku. Oyoni mulengewa Telesfor Vindus umulwa na wichidari. Wana Edgar umuwa tuwe ngomanen. Ahoe.